Yes, yes, yes, welcome back Praden Tanjung Pinang Hits Music Station Tomo Pradua, Ula masih nemenin kamu. Udah masuk ke jam 7, let's go deh. Kamu request lagu Indonesia atau mancanegara yang pengen kamu dengerin pagi ini. Dengerin lagu apa ya enaknya? Yang bikin kamu semangat deh pas lagi beres-beres rumah. Biasanya kan kalau hari Minggu tuh dipakai waktunya di rumah gitu ya Tomo Pradua. Tebakan aku aja sih, kalau nggak cocok ya udah. Apapun, semoga kegiatannya lancar. Sini gabung barengan sama Wulan Tomo Pradua, request lagu Indonesia atau mancanegara. Nah, kita mau ngobrolin soal duit nih guys. Ih, seru nih. Ah, kan lagi viral tuh, 1 hari 1 miliar. Iya. Pengen nanya nih sama kamu, kira-kira apa ya yang bakal terjadi di kehidupan kamu Tomo Pradua, atau gimana ya cerita kehidupan kamu kalau 1 hari itu dapat 1 miliar gitu pendapatannya. Boleh dong berbagi guys. Kita pagi ini ya agak ngehalu sih jatuhnya, tapi it's okay, just for fun. Yes, kasih tahu ke Ulan, menurut kamu kira-kira dalam 1 hari kalau kamu dapatnya 1 miliar, kayak mana lah cerita kehidupan kamu. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, gabungnya di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pro2TPI 2-nya angka, atau kalau kamu pengen gabung di aplikasi RRI Digital. Gaskan teman Pro2.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.
3: Kamu ya orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
4: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
5: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
6: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
1: Sini aja. Kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
7: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Raden Tanjung Pinang, it's Music Station, top 2, yuhu. Kita bacain postingan yang udah ikutan gabung pagi ini soal halu-haluan ya. Bagaimana jika kehidupan kita ini ya, satu hari ya tuh income-nya 1 miliar guys, waduh. Kira-kira kayak gimana cerita kehidupan kamu, aku pengen tahu deh. Dari yang pertama gabung nih ada Rina. Halo Rina, halo Tolong Perdua. Aku nih Rina di Batam nih katanya. Eh, kemarin di Bintan. Oh kali aja kemarin tuh lagi jalan-jalan ya. Atau hari ini kamu lagi jalan-jalan. Kalau ngomongin soal pendapatan aku sehari 1 miliar, pertama yang aku lakukan pasti pelunasan semua kebutuhan keluarga dulu. Terus lanjut lagi, setelah itu pengen buka usaha biar lebih gampang ya, biar bisa ngasih lapangan pekerjaan. Katanya Tuan Pro 2, Masya Allah, semoga beneran jadi orang kaya dah, buat banyak orang. Sisanya ditabung. Sama pengen jalan-jalan sih, keliling Indonesia. Bukan keliling dunia ya, aku cuma pengen keliling Indonesia. Karena Indonesia tuh jauh-jauh lebih indah katanya. Setuju. Nah terus, tapi yang paling penting hidup tetap sederhana biar gak lupa diri sih. Kayaknya kalau 1 miliar satu hari banyak banget ya guys. Lagunya deh, Mungkinkah? Aku langsung tahu loh ini lagu apa yang kamu maksud. Adalah lagu dari Gala Bunga Mataharinya Sal Priyadi, ya kan? Nanti kita puterin ya. Makasih udah ikutan join. Terus lanjut lagi teman Pradua. Ini ada dari Dika. Halo Dika, selamat pagi Kak Ulan. Good morning. Kalau sehari bisa dapat 1 miliar ya? Mungkin hidup aku bakal lebih enteng, tidak seberat yang sekarang. Memang bahagia itu bukan soal uang, tapi untuk bahagia kita butuh uang, Kak Ulan. Benar sekali. Tapi kadang-kadang kebanyakan duit juga bikin stres loh guys. Masa sih Lan? Iya. Nanti deh ya, kalau misalnya ada POV-POV cerita yang kayak gitu bakal aku bacain. Aku notice tuh Mampra 2. Alright, kita lanjut lagi. Kalau di sekolah tuh aku pernah dapat pujian dari guru aku. Katanya kalau misalnya aku udah besar, kayaknya ada anak-anak yang dapat pendapatan yang pending banget bacanya nih. Dapat pendapatan yang tinggi. Terus aku juga pengen punya yayasan Kak, buat bantu anak-anak yang kesulitan biaya pendidikan. Tuh Masya Allah guys ya. Hindia dong, everything you are Kak Ul. Oke. Ya ngomongin soal pendapatan 1 miliar satu hari,

Kita semua dipermudah dalam beraktivitas dengan adanya fasilitas. Tapi mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Tidak semua fasilitas juga cocok untuk semua orang. Orang dewasa mungkin dengan mudahnya menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tapi bagi anak bayi atau lansia, ini bukan aktivitas yang mudah. Seperti itulah gambaran bagaimana bergantungnya teman-teman kita penyandang disabilitas. Pada dasarnya, mereka tidak minta diperlakukan berbeda. Hanya saja, barangkali fasilitas yang mereka butuhkan tidak selalu tersedia atau bahkan kadang ketidakmampuan kita untuk berkomunikasi dengan mereka adalah yang menjadi kendalanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

RRI Pradum Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua. Let's go, kita lanjut lagi bacain postingan yang udah ikutan join. Ada Alwi, halo, assalamualaikum kaulan sepada, good morning. Misal nih ya, pendapat aku satu hari 1 miliar, yang pasti jadi terlihat ganteng. Kadang lihat video orang pinggiran dirubah penampilannya jadi cakep, itu karena ada uang. Dan misal nih ada penyakit, langsung berobat gitu kan. Dan yang pastinya punya banyak mobil, rumah mewah, dan kalau istri mungkin lebih dari satu. Aduh, itu tuh mungkin tuh kenapa kamu gak dikasih kaya. Kapan dia pendapatan bisa 1 miliar? Gak usah sehari deh, 1 tahun udah cukup banget. Ya kan guys, aku aja bahkan gak pernah membayangkan loh aku bisa punya uang 1 miliar seumur hidupku. Bahkan ini ada yang ceritanya satu hari 1 miliar. Wow. Aduh, request lagunya apa tuh? Lagu Shilon Seven ya, Seberapa Pantas. Oke, nanti kita putarin request lagunya. Terima kasih, sama-sama. Makasih juga udah ikutan join ya. Next lagi ini dari Karin. Hai Karin, selamat pagi Kak Ulan. Aku Karin, hai, selamat pagi juga. Kalau sehari dapat 1 miliar ya mungkin aku tetap bekerja seperti biasa. Cuman bedanya gak perlu khawatir lagi soal tagihan. Aku bakal investasi sih, buka bisnis kopi dan nabung buat masa depan. Soalnya uang banyak kalau gak dikelola juga bisa dapat habis secepat-cepatnya. Iya, apalagi kalau udah bagi-bagi sama saudara.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Pradu Tanjung Jubinang Hits Music Station Tomo Praduas pada you. Selamat pagi yang baru aja mungkin gabung barengan sama kita hari ini. Bulan udah masuk ke jam 8 nih, artinya harusnya aku punya topik baru ya. Tapi nih guys, kita langsung bahas yang keterbalikannya aja. Tadi pas aku bahas soal gimana kalau misalnya kehidupan kita tuh satu harinya dapat 1 miliar gitu, gimana ya cerita kehidupan kita gitu kan. Tiba-tiba nih ada postingan yang juga viral. Ceritanya kayak adalah anak perantau. Dia itu mau ngambil duit kan di ATM. Pernah gak sih kamu tuh dapat temen yang minta tolong, boleh gak aku minta tolong transfer sekian gitu kan, biar aku bisa narik duit, katanya gitu. Karena benar-benar ini adalah duit aku yang terakhir, satu-satunya gitu, tahun pradua, sedih banget ya. Tapi kalau misalnya di luar sama orang asing gitu kan, kita jadi mikir, ini beneran atau cuma modus gitu kan. Bayangin kalau ternyata dia ngelakuin ini tuh cuma buat modus aja. Satu harinya berapa? Satu kali orang nolongin 20 ribu, 5 orang udah 100 ribu, gak perlu kerja. Mikirnya kan kayak gitu ya kalau suuzon ya guys. Nah tapi ceritanya adalah ternyata beneran. Dia bilang gini, saya minta tolong transfer dulu dong 20 ribu, nanti bakal saya transfer balik kalau misalnya udah saya ambil duitnya. Transfer balik, saya kembaliin 20 ribunya. Dia kan mau ngambil cash gitu ya. Nah terus oke lah nih, dia udah tarik duitnya. Dia benar-benar pergi lah beli belanja dulu ke dalam minimarket itu. Dia beli telur, dia beli beras gitu kan. Terus dia beliin minuman botol untuk orang yang bantu 20 ribu tadi. Padahal tuh dia bilang gak usah, gak apa buat kamu aja gitu. Tapi dia kayak enggak apa, tunggu aja ya, tunggu saya balikin gitu. Mungkin yang kayak mau kasih tahu kalau aku tuh benar-benar mau minta tolong, bukan modus atau cuman kebetulan atau aji mumpung, nah, gak kayak gitu, katanya gitu. Jadi akhirnya ditolonglah. Dari situ dia bilang kalau ternyata tuh masih banyak ya orang-orang yang jujur, satu, bener-bener membutuhkan pertolongan. Cuman kita kayak kemakan sama berita, ternyata banyak yang modus gitu. Jadi kayak kalau mau nolong tuh mikir-mikir gitu ya teman perdua. Itulah guys ceritanya. Coba deh kalau misalnya kamu nih ada di posisi orang yang dimintain transferan gitu, sekian ribu, nah kamu tuh bakal langsung transfer atau ngelihat dulu orangnya siapa atau kayak gimana nih teman berdua? Setelah tadi kita ngomongin lagi banyak duit gitu ya, ini kita malah dimintain sama orang gak dikenal duitnya. Coba kalau kamu bakal langsung kasih

atau kamu kayaknya tim yang nanti dulu deh, aku lihat dulu dia beneran butuh atau cuma modus doang gitu. Kasih tahu jawaban kamu sama request lagunya Indonesia atau mancanegara. Kayak biasa guys, gabung di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagramnya Pro2TPI, duanya angka, dan aplikasi RRI Digital. Kamu gabung di live chatnya aja.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini dah main tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar. Kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka. Lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Etar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul, enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya, gitu pun nak marah.

Walah, ternyata aja semua orang tadi udah gabung. Tapi di topik pertama ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sepada kawalan cantik. Good morning. Update Cece Bogor pagi ini terpantau cerah katanya gitu. Beda banget nih. Kita lagi menung-menung manja nih Anjas. Cek sound gak uhuy. Rawr. Sarapan dulu Kak Ul, mampir sini ke Bogor. Aduh, jauh banget. Ya enak sih kalau punya duit 1 hari 1 miliar. Sarapannya di Bogor, makan siangnya di Bali, makan malamnya di Raja Ampat gitu. Hari Minggu pagi hari yang cerah, udah disuruh menghayal aja ya Kak Ul. Itulah kan, mantap tak tuh. Semoga khayalan diri bisa jadi kenyataan, amin. Kalau pendapatan aku nih sehari 1 miliar, udah pasti aku beli rumah, beli mobil, beli motor. Terus gak lupa juga buat beli tanah yang luas buat bikin masjid sekaligus pondok pesantren yang sekiranya bermanfaat buat orang lain juga. Sediain kuota buat umroh tiap bulan minimal 50 orang, dibantu buat umroh gratis, dan tiap tahunnya berangkat haji gratis buat 20 orang. Aku masuk ya Inces ya. Selalu ada makanan gratis di depan rumah atau sambil di jalan borong pedagang keliling dan makan bersama di sekitar. Aduh asiknya. Intinya apa yang kita punya itu hanya titipan, bukan cuma bermanfaat untuk kita aja, minimal banget tuh punya manfaat untuk orang sekitar yang membutuhkan. Nah, terus lanjut lagi, karena hidup di dunia ini hanya sementara, jadi perbanyaklah amal buat baiknya. Request lagunya Maroon 5 Daylight. Okay, semangat siare kaulan cantik, sehat dan bahagia selalu serta makin mempesona. Kayak langsung aja aku puterin requestan lagunya ya Tom Pro 2. Soalnya udah dari tadi dia gabungnya loh. Aku kira baru gabung.

0: Malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya? Punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang. Ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih. Next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 teman.

92,1 Praden Tanjung Binang, teman terbaik kamu. Oke, ini balik lagi ngobrolin soal tiba-tiba ada orang asing minjem, atau bukan sih, minta transfer sama kamu 20.000 gitu. Kalau mungkin case-nya sama kayak yang tadi, kamu bakal nolongin atau kamu cuekin nih sama Pradua? Coba gabung dulu deh sama request lagi Indonesia atau mancanegara ya. Kita langsung bacain postingan pertama. Ada Rina lagi. Halo teman Pradua, aku hadir lagi. Iya Rina, kalau aku sih lihat dulu ceritanya. Kalau emang kelihatan butuh banget dan nominalnya cuma 20.000, ya mungkin aku kasih aja sih dengan ikhlas. Tapi kalau langsung minta transfer tanpa penjelasan yang jelas, ya aku lebih pilih untuk hati-hati. Gitu deh, request lagunya terserah Kak Ulan aja deh yang pilihin, oke? Karena kamu suruh aku yang pilih, kalau gitu aku mau putar lagu terbaru deh dari Shilon Seven, teman Pradua. And then lanjut lagi ada dari Dika kali ini. Hai kakak penyiar, halo. Kak Ulan, aku semalam ikutan join tapi gak dibacain. Oh iya, emang kamu gabung di mana, masa sih? Aku semalam kan masuk sore ceria ya. Emang iya sih aku gak bacain ya. Kalau gitu maaf lah ya guys ya. Mungkin aku hilaf. Nah balik lagi sama topik nih. Aku pernah ngalamin ada orang nge-DM minta transfer buat ongkos pulang. Jujur aku gak kasih karena gak kenal, takut penipuan. Ya kalau mau bantu biasanya aku lebih pilih bantu orang yang aku lihat langsung kondisinya. Mungkin kalau case-nya kayak tadi kamu bantu gitu ya. Oke, request lagunya Komang Kak Ul. Siap. Udah lama pula tak request lagu-lagu Komang nih kan. Oke deh, thank you ya Dika. Satu lagi aku bacain, singkat aja nih, dari Eka yang jarang-jarang banget gabung sama Pradua. Ada orang gak dikenal minta transfer 20.000, gimana kamu kasih atau? Kata dia, gak kulayan lah. Ya, dengan ngegasnya nih. Tapi emang sih kalau misalnya orang gak dikenal kan agak bingung ya, tiba-tiba minta duit ke kita gitu, apalagi kayak minta transfer. Cuman kalau case-nya kayak yang tadi ceritanya, di mana Debbie dia minta tolong transfer dulu 20.000, nanti dia balikin pakai cash karena dia mau belanja gitu tong Pradua. Apalagi anak-anak rantau, aku tahu banget sih perjuangan kalau misal lagi di akhir bulan uang bener-bener udah pas-pasan, ternyata malah ada pengeluaran yang di luar dugaan. Adalah tuh ya guys ya, pening. Tapi ya udah sih, semoga untuk orang-orang yang tetap memilih membantu sesuai dengan niat aja, semoga tetap dapat pahalanya. Dan untuk yang mungkin malah jadi modus penipuan segala macam, semoga kamu dapat balasannya.

era saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece, lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis, bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

Music Station guys, Rewrite the Stars. Ini adalah requestan dari Anjas Moro nih, yang udah ikutan join sama tepi keduanya. Kalau orang gak dikenal minta transfer 20 gak akan aku kasih kak. Yang kenal aja kalau minjem suka lupa, apalagi yang gak kenal. Kapok aku mah minjem-minjemin atau sekedar ngasih transferan 20 ribu. Request lagunya Rewrite the Stars. Terima kasih Kak Ul. Oke. Tapi aku cukup paham sih sama Anjas guys, karena kayak dia pernah cerita lah terkait dengan pinjam meminjam gitu kan. Jadi kayak benar-benar aku kalau jadi dia emang kayak trauma gitu. Ada Alwi, assalamualaikum kawan sepadel. Waalaikumsalam. Ulu yang kemarin bucin, dunia serasa milik kalian berdua yang nonton kontrak kata gitu. Sekarang juga terus misal ada orang yang gak dikenal minta transfer, aku gak bakalan ngasih soalnya gak kenal. Dulu pernah kenalan sama orang dekat Tanjung Pinang lewat Facebook. Habis itu dia mau minjem uang, tapi aku gak kasih soalnya belum pernah ketemu gitu. Kirain aku gak kasih soalnya aku juga gak ada. Request lagunya Lasya Sekuat Hatimu. Kalau dengar lagu ini pasti teringat kata-kata Kak Ulan, walaupun dengarnya di YouTube. Olo. Ada Putri Ajrina, assalamualaikum. Hai Kak. Waalaikumsalam. Halo. Kalau menurut aku sih, kalau mereka antar barang atau antar kita ke lokasi ongkosnya sesuai, aku kasih bayarnya aja 20 ribu. Tapi kalau mereka malah antar ke lokasi yang tadinya deket cuman 5 ribuan, tapi mereka minta 20 ribu, aku gak mau, karena itu sama aja dia mau tipu kita lewat uang kita. Ya maksudnya mereka mengira kalau di dompet kita isinya banyak dan bisa dimanfaatkan dengan cara tipu gitu. Kalau pendapat kakak gimana tuh, katanya gitu. Nah, aku agak bingung ya kok tiba-tiba ada antar-mengantar nih. Tapi ya udah sih, kalau aku sendiri seandainya dapet permintaan nah tolong transfer gitu kan sama teman sendiri, aku biasa bantu, karena emang alhamdulillah tuh aku sudah memfilter teman-teman aku yang bisa aku percaya gitu loh, berarti emang benar-benar butuh. Nah tapi kalau misal orang asing lewat DM, kayak tadi ada yang bilang yang lewat DM, ya aku enggak, karena kayak siapa gitu. Tapi pernah sih akhirnya menolong aja, karena kayak mikirnya kayaknya mungkin emang inilah jalan yang satu-satunya bisa dia harapin gitu. Nah cuman aku beberapa kali sih pernah berpikir kayak gitu, akhirnya berasa ketipu. Agak trauma juga sama sih, cuman ya tergantung kali ya. Kadang kan kalau misalnya udah kelamaan ya udah biasa aja. Ada juga yang kalau misalnya masih baru-baru kejadian, enggak aku trauma gitu. Sama request lagunya, lagu Anji yang dia atau enggak Yuvie Nuno Manusia Biasa, atau Ryan Pomo Aku Bukan Superman, ada enggak? Ya mana aja deh kak gitu. Thanks ya, sama-sama. Oke deh. Alwi orang dekat sini tapi bukan Tanjung Pinang, dibacanya tapi. Oh tapi, kirain Tanjung Pinang tadi. Maaf ya Alwi, habis caps lock sih. Kok tiba-tiba caps lock sih. Oke deh, thank you untuk teman Prado yang udah ikutan join sepagi ini. Sampai jumpa lagi di sepada selanjutnya ya guys. Abis ini aku lanjut lagi untuk nemenin kamu di Branda Stacita. Kita lanjut lagi sama puterin requestan-requestan dari teman-teman yang udah ikutan gabung tadi. Putri, nanti aku pilihin salah satu deh ya, sesuai dengan yang kamu mau.

92,1 Pro dan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Beranda Estacita kali ini tolong Pro 2. Ulan mau bahas satu tempat yang aduh luar biasa banget deh, dari Kepulauan Riau yang satu ini. Ini masih salah satu wishlist aku ya, semoga kesampaian gitu guys. Pernah gak sih kamu tuh ngebayangin ada tempat di Indonesia yang lautnya tuh biru banget, pantainya putih, bersih, dan suasananya tuh masih alami. Kan jarang ya, biasanya tuh kalau tempat-tempat yang bagus, cakep gitu ya, pasti udah rame lah gitu Tom Pro 2. Tapi kita masih punya loh, tempat ini adalah namanya Natuna. Semalam juga sempat tuh aku bahas sama Aga ya, kan dia bilang pengen nelusurin Kepulauan Riau dan salah satunya Natuna. Dia bilang itu, ih jelas men, ini Natuna ini salah satu daerah di Kepulauan Riau yang dikenal punya keindahan alam yang luar biasa. Bahkan banyak wisatawan yang bilang kalau Natuna ini sebagai surga tersembunyi Indonesia. Dikelilingin sama lautan luas dengan ratusan pulau kecil yang cantik, Natuna menawarkan pemandangan yang bikin mata dan pikiran kamu jadi segar. Aku recommended banget Om Pra 2 kalau kamu tuh jadiin ini sebagai tempat untuk manjain diri, tempat untuk refreshing, untuk healing. Ini benar-benar tempat untuk healing banget. Natuna bisa jadi destinasi impian yang wajib kau masukin ke wishlist kamu.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Kalau ngomongin soal Natuna, pasti gak bisa lepas sih dari pantainya Tomopra 2 yang emang jadi andalan juga. Salah satunya adalah Pantai Sisi. Ini nih yang terkenal dengan hamparan pasir putih, air laut yang jernih. Suasananya tuh tenang banget, cocok deh untuk menikmati matahari terbit, ya kan? Atau sekedar duduk santai dengerin deburan ombak. Gitu. Selain itu ada juga sih Pantai Batu Kasah namanya, yang punya batu-batu granit besar berpadu dengan laut warna biru toska. Ini pemandangannya tuh sering bikin orang gak berhenti mengabadikan momen lewat kamera. Tapi kalau aku ya, misalnya ada di sana, kayaknya aku gak bisa deh guys, sibuk-sibuk foto. Aku pasti kayak yang enak banget dipandang sama mata gitu. Nah, keindahan pantai-pantai Natuna ini nih yang jadi bukti kalau Indonesia tuh emang kaya akan destinasi wisata kelas dunia.

0: Jadi orang-orang pada ke wahana baru yang ada dinosaurus itu loh. Jadi FOMO, kesana yuk.
1: Tak sudah-sudah FOMO. Lagian itu kan gak nyata. Tapi kalau untuk hiburan ya bolehlah. Cuma lebih baik kita cari tahu tentang hewan purba yang beneran cuma ada di Indonesia.
0: Hah? Hewan purba? Oh, maksudnya komodo ya?
1: Betul.
0: Tapi aku heran sih, kok bisa ya komodo itu cuma ada di Indonesia? Padahal dia bisa aja berenang ke daerah lain dan berkembang biak di sana. Terus emangnya komodo itu betul hewan purba?
1: Tahu nggak sih?
2: Sebutan hewan purba untuk komodo adalah sebutan populer yang sangat akurat dan didukung oleh bukti ilmiah. Lembaga-lembaga ilmiah dan konservasi terkemuka di dunia secara konsisten menggambarkan komodo sebagai spesies dengan garis keturunan yang sangat tua dan merupakan sisa dari zaman lampau. Komodo adalah sisa terakhir atau relik dari fauna kadal raksasa yang pernah mencakup kadal darat terbesar yang pernah ada. Habitat alaminya tersebar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi utamanya berada di dalam kawasan Taman Nasional Komodo atau biasa disebut Pulau Komodo. Namun ada juga populasi signifikan yang hidup di luar Taman Nasional, seperti Pulau Rinca, Flores, dan pulau-pulau kecil Gili Motang dan juga Padar. Komodo disebut tidak pindah ke pulau lain yang lebih besar seperti Sumbawa atau Jawa karena mereka akan menghadapi dua masalah besar, yaitu belum tentu adanya populasi mangsa besar yang cukup untuk menopang mereka. Dan jika pindah, mereka harus bersaing dengan predator lain.
0: Oh, jadi komodo itu bukan cuma hewan langka, tapi kayak masterpiece evolusi yang cuma bisa ada di alam Indonesia gitu eh?
1: Yoi. Put your loving hand
2: out, baby. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.

RRI Pradim Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Pradua. Kalau misalnya mungkin kamu bukan tim pantai gitu ya, aku kurang suka pantai lah, aku lebih seneng sama gunung. Oke, no problem. Di Natuna tuh semuanya ada guys. Jadi nih, di sana juga ada gunung yang berdiri dengan megah, namanya Gunung Rana ya guys. Jadi ikon juga nih untuk alam Natuna. Gunung ini sering terlihat menghiasi latar belakang kota dan banyak menjadi daya tarik tersendiri untuk pecinta alam. Perpaduan antara pegunungan hijau, terus laut biru, aduh ini kayak lengkap banget ya, menciptakan panorama yang jarang ditemukan di tempat yang lain. Belum lagi nih kehidupan masyarakatnya yang ramah, terus juga budaya Melayu yang masih kental terasa banget dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kamu berkunjung ke Natuna atau Pradua, yang dinikmati itu bukan cuma pemandangan, tapi juga suasana dan keramahan warganya.

dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia nggak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor nggak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor nggak dikenal nelpon, sebaiknya nggak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal nggak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin nggak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?

Kembali lagi dengerin Perani Tanjung Pinang Hits Music Station, guys. Sebagai bagian dari Kepulauan Riau ya, Natuna ini salah satu aset wisata yang banyak banget hal-hal yang membanggakan. Keindahan alamnya yang mengajarkan kita kalau Indonesia tuh punya banyak destinasi luar biasa yang mungkin belum banyak diketahui sama orang. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, mendukung pariwisata yang berkelanjutan, kita ikut membantu melestarikan keindahan Natuna untuk generasi mendatang loh, guys. Bayangin deh kalau misalnya nanti anak cucu kita juga bisa merasakan keindahan Natuna ini. Jadi ayo kita sama-sama jaga, sama-sama melestarikan. Kalau suatu hari ada kesempatan menjelajahi negeri sendiri, jangan lupa kamu mampir ke Natuna. Karena sekali-sekali nih melihat keindahannya, kamu bakalan paham kenapa banyak orang yang jatuh cinta sama pulau-pulau cantik di ujung utara Indonesia ini. Natuna tuh bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga membanggakan untuk dimiliki. Ulang pamit, Om Pradua. I'll see you guys. Bye-bye.

0: Trisila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: muda berbakat. Informasi selanjutnya, film animasi Garuda di Dadaku dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Karya ini menunjukkan kemampuan animator Indonesia semakin kompetitif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifky Harsya mengatakan kualitas animasi terus meningkat, bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan ini. Menurutnya, keberhasilan film ini membuka peluang baru bagi industri kreatif. Kehadiran IP lokal dinilai penting untuk memperkuat daya saing nasional.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.

0: jalan alamatnya ini kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Kita juga kasian kan? So, yuk, hemat kertas!

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang enggak mahal ada enggak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya enggak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga, ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, trennya tuh boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: telingamu.
1: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aga dari Magnet.
1: Hai, saya Angling dari Magnet.
2: Halo, saya Mapam dari Magnet.
3: Hai, saya Imung dari Magnet.
2: Lebih kuat tanpamu.
3: Jangan lupa dengarkan pemutaran perdana single kami yang berjudul Lebih Kuat Tanpamu.
0: Lebih kuat tanpamu.
3: Radio Pro 2 FM.
2: Nah, di Radio Pro 2 FM.
0: Di Radio RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Selamat siang teman Pro 2, dan untuk di siang hari ini masih barengan Aldi. Dan jangan sampai kamu ketinggalan informasi yang bakalan Aldi share untuk makan siang hari ini teman Pro 2. Kali ini Aldi dapat informasi dari Wonder Food Capri teman Pro 2. Mereka meliput sebuah warung dengan namanya tuh warung selera kita.tpi. Jadi di situ ada bakso ikan pancur lingga teman Pro 2, asli olahan daging ikan. Jadi pencinta bakso ikan mana nih yang pastinya yang belum cobain yang namanya warung selera kita ini teman Pro 2. Jadi bakso ikan di situ asli olahannya itu daging ikan, dan kuahnya itu diproses dari ikan juga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin yang tidak makan daging, nah ini cocok banget karena 100% pure daging ikan. Dan lagi teman Pro 2, ini kamu kalau misalnya ke warung selera kita ini teman Pro 2, itu ada di Batu 9, di mana dekat setelah Bundaran Pinang Lestari, deretan FIF Astra. Nah dia buka dari jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam teman Pro 2. Jadi sampai dengan jam 12 malam. Di situ juga ada nasi goreng, ada bakso ikan, ada bakso ikan beranak, terus juga ada mie gorengnya juga teman Pro 2. Jadi banyak, gak hanya bakso aja tapi dengan menu-menu lain juga bisa. Jadi kalau misalnya kamu gak mau makan bakso tapi makan menu yang lain juga, buh, bisa juga. Dari baksonya itu terlihat ciwi banget ya teman Pro 2, lembut dan lain sebagainya. Aih, kayaknya boleh banget nih dalam cuaca-cuaca yang sangat-sangat syahdu makan yang anget-anget. Hey, abis ini kita bakalan balik lagi. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Saat ini, banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan, terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu, banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial, bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

mendengar di 90,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: Pinang, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama kita di
1: KBBI.
0: Yes, kuy, belajar bahasa internasional, bahasa Mandarin.
1: Yo, yo, kembali ke dalam Zhongwen ke Indonesia, Guangpo Dentai 92.1.
0: Yeah. KBBI, iya betul, panjang sekali ya Koko ya.
1: Soalnya tadi seharusnya kan dia yang calling Mandarin.
0: Betul. Bener sih, tapi kan nggak apa-apa Koko aja.
1: Iya, yeah, biar enggak itu ya.
0: Oke, kita hari ini untuk minggu ini kita bakal lanjut ngobrolin tentang anggota keluarga, lebih kayak ke panggilan-panggilannya gitu kali ya.
1: Oh iya.
0: Panggilan anggota
1: jadi
0: keluarga.
1: Jadi ingat keluarga ya sekarang.
0: Iya, betul.
1: Nanti sekalian abis lama ini, ya.
0: Betul, puterin lagu BCL ya keluarga.
1: Oh iya.
0: Jangan dong ya. Oke, kita untuk keluarga itu gimana kok? Kalau untuk anggota keluarga sendiri ada sebutannya? Ya,
1: kita mulai dari keluarga. Mm-mm. Keluarga itu dia satu karakter sama dengan rumah.
0: Mm-hmm.
1: Ingat rumah itu apa? Kemarin kan kita baca bahas-bahas tempat umum tuh.
0: Yang kita pelajari tempat umumnya nggak ada rumah kok.
1: Ya kan rumah nggak tempat umum.
0: Iya.
1: Rumah kan tempat pribadi.
0: Iya makanya.
1: Iya jadi kira-kira rumah apa? Ingat nggak? Ada nggak kita bahas-bahas?
0: Rumah ya, ruangan-ruangan dalam rumah sih lebih tepatnya.
1: Iya pasti di dalam itu kan, kan dalam rumah kemarin sempat ngomong. Rumah
0: iya.
1: Ya.
0: Guys. Rumah apa ya? Gak ada deh kayaknya kok.
1: Dia sedang membuka memori, kanal memorinya guys.
0: Betul.
1: Kau tahu ada ciku, lai cau. Cia, ingat gak? Ada belajar cia.
0: Sabar ya. Kok cia cia cia cia.
1: Oke, dia lupa ingatan guys.
0: Cia.
1: Bentulan dicari udah nggak apa-apa ya, rumah itu cia,
0: cia.
1: Keluarga juga ciaren ya jadinya ya,
0: berarti jadi
1: rumah itu cia.
0: Uh-uh.
1: Keluarga jadinya ciaren,
0: ciaren
1: ya jadi orang di rumah kan.
0: Oh iya, okay.
1: Ya kan bahasanya ini orang rumah.
0: Oh iya orang rumah gitu. Oke, okay, ciaren
1: orang rumah keluarga ya, ciaren gitu loh.
0: Oke, okay, kita mulai dari apa, ayah.
1: Ayah.
0: Kepala keluarga. Apa tuh kalau
1: mbah? Enggak salah.
0: Kakung, kakung.
1: Babe. Kalau sana babe, sini papa.
0: Papa gitu yeah. Ya.
1: Kalau peranakan baba pakainya kan. Nah, kalau sini papa.
0: Papa. Pakai lebih ke
1: papa, papa.
0: Antara P dan B.
1: Iya, yeah, ini P. Papa.
0: P ya, papa.
1: Tapi pinginnya tulisnya B.
0: Yes. Terus
1: papa.
0: Juga kalau untuk mama.
1: Nah,
0: itu mama.
1: Itu mama.
0: Oh, gak berubah ya ternyata ya.
1: Ya mama tidak berubah. Mama itu ya universal kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, mama. Lalu?
0: Terus juga ini orang tua dari pihak ayah berarti.
1: Oke, okay, orang
0: kakeknya
1: tua.
0: Kakeknya dulu. Nenek dulu deh, nenek.
1: Jadi ada bedanya kan?
0: Ada bedanya
1: kalau
0: ya.
1: Kan kalau itu langsung kakek nenek kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau ini yeye. Yeye itu kakek dari ayah.
0: Mm-hmm. Orang tua ayah berarti.
1: Orang tuanya ayah.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Kalau waikong.
0: Uh-huh.
1: Waikong itu
0: orang tua,
1: orang
0: mama.
1: Orang tua dari ibu.
0: Oke, okay, dari ibu ya. Mm-hmm.
1: Jadi istilahnya kakek dari pihak ibu.
0: Mm-hmm. Berarti itu teman pro dua harus dibedain. Kalau untuk dari pihak ayah ya, bapaknya ayah itu yeye.
1: Mm-hmm.
0: Kalau untuk bapaknya ibu itu waikong.
1: Ya, waikong atau kongkong. Ya,
0: oh, kongkong bisa.
1: Kongkong boleh atau waikong.
0: Okay.
1: Ya. Jadi satu yeye, satu kongkong.
0: Oh, bisa ya. Lebih simpelnya kongkong gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Terus juga ada nenek. Orang
1: kalau
0: tua.
1: Nenek yang dari mama.
0: Orang tua dari
1: yang dari
0: pihak
1: nah, dari laki-laki dulu deh.
0: Dari pihak ayah?
1: Dari pihak ayah itu nainai.
0: Nainai?
1: Kalau dari pihak ibu popo.
0: Popo.
1: Atau waipo.
0: Waipo. Berarti dia bisa popo sama kalau yang ini kongkong gitu ya.
1: Iya, kongkong popo.
0: Kongkong popo.
1: Yeye nainai gitu.
0: Oke. Okay. Lanjut kita ke anak pertama enggak tuh? Ke abangnya deh, abang.
1: Anak
0: abang.
1: Pertama itu Changzi sebetulnya.
0: Changzi
1: itu anak laki-laki.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, atau anak saja.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ni haizi, nan haizi.
0: Oke. Ni
1: ni haizi.
0: Ni haizi.
1: Ni haizi itu anak perempuan.
0: Oh, anak perempuan. Oke. Okay.
1: Nan haizi itu anak laki-laki.
0: Hmm.
1: Kalau anak pertama biasa dipanggil abang berarti keke.
0: Keke. Bukan koko.
1: Keke.
0: Oh. Keke.
1: Keke, iya.
0: Jadi kalau untuk koko tuh
1: ngalir ke Jawa jadi O dia kayaknya.
0: Oh. Serius aku.
1: Ya nyari ke Jawa jadi O kan.
0: Oh iya.
1: Bacanya O.
0: Sebenarnya keke.
1: Keke.
0: Oh, berarti
1: keke.
0: Kayak koko nih kalau manggil abang keke gitu.
1: Keke.
0: Oh, oke. Okay. Berarti masih banyak yang salah ya untuk.
1: Enggak salah sih.
0: Jadi
1: asimilasinya berbeda.
0: Oh, okay.
1: Dia berubah kan, mm-hmm, memang secara bahasa kan dia pindah ke daerah, ada O menjadi E, E menjadi O.
0: Oh iya, ya, kayak, ya, gitu ya, kayak kita Melayu gini lah ya,
1: yeah, bahasanya
0: Indonesia A jadi E, betul juga.
1: Jadinya keke. Koko.
0: Ya, koko.
1: Koko di sini keke.
0: Asalnya ya, keke ya. Oke. Okay. Terus juga ada untuk sebutan kakak.
1: Kakak itu cie-cie.
0: Cie-cie. Oh, bukan cece.
1: Cece kan jadinya.
0: Dia karena cie-cie. Itu lagi ya, penyesuaian ya.
1: Dia lebih ke itu. Karena dia tradisi lisan kan bahasanya jadinya.
0: Oke. Cie-cie gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus juga untuk adik-adik.
1: Adik laki-laki.
0: Titi.
1: Adik perempuan jadinya Mei-Mei.
0: Mei-Mei.
1: Nah, oke.
0: Okay. Okay.
1: Itu keluarga inti dulu kita. Mm-mm. Kita break ke satu lagu.
0: Betul.
1: Oh, seiciaren ya. Omen seiciaren tuh kami satu keluarga.
0: Satu keluarga, oke. Okay. Ini udah keluarga inti dulu ya.
1: Keluarga inti dulu.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi di KBBI.
1: Kuih belajar bahasa internasional.
0: Bahasa Mandarin.
1: Yuk.

0: Masih barengan sama Nura dan juga Kak Charlie di KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin. Yes. Nama Chong Wen Ke.
0: Artinya?
1: Bahasa Mandarin.
0: Oh, Bahasa Mandarin, oke. Okay. Yeah. Tadi udah keluarga inti ya kok ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ini lebih ke saudara-saudara pihak ayah, pihak ibu juga bisa dibilang.
1: Iya, yang udah extended ya.
0: Betul.
1: Kalau di
0: keluarga
1: Indonesia,
0: besar.
1: Kalau di Indonesia gampang ya, om selesai.
0: Iya, betul, betul, yeah. Betul, betul.
1: Om ada paman gitu.
0: Om, paman
1: sebutannya. Tapi paman kayak jarang banget ya dipakai.
0: Nura pakai sih, termasuk yang pakai sih.
1: Oh, termasuk paman. Yang pakai Pak Le.
0: Pak Le, tulang, Pak De, iya gak sih? Salah ya
1: dengan tulang. Bingung gue dia orang apa sih.
0: Iya kan. Kan bisa orang Medan kayak gitunya.
1: Oh Medan Horas mah.
0: Batanya itu. Oke, okay. Oh, yes. kita lanjut. Kita pihak ayah dulu. Abang dari ayah. Berarti sebutannya apa tuh kok?
1: Popo.
0: Popo. Oke. Popo.
1: Popo itu abang ya. Abangnya ayah. Popo.
0: Popo. Oke.
1: Lalu yang itu istrinya namanya
0: apa tuh istrinya?
1: Apa ya? Pomo, enggak Pomo deh, apa ya?
0: Yang kita catat Pomo. Ini salah ya?
1: Enggak deh, iya, heeh.
0: Salah.
1: Heeh. Heeh, iya.
0: Kuku salah ya?
1: Kuku itu adik.
0: Oh, okay.
1: Kuku itu adik. Mm-mm. Kuku itu kakak atau adik. Nya ayah. Oke. Okay. Popo sama
0: Momo. Gak boleh kayak gitu.
1: Enggak. Itu aliran ya? Aliran tidak betul. Mari kita lanjutkan dulu.
0: Aduh, gak boleh ya ternyata. Berarti abang Popo dari pihak ayah ya.
1: Iya.
0: Kalau kakak atau adik dari pihak ayah?
1: Kuku.
0: Kuku.
1: Kalau suaminya namanya Kucang.
0: Kucang.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Istri dari pihak abangnya ayah itu Pomo. Pomo.
1: Pomo.
0: Pomo ya, Pomo. Ya,
1: dia enggak Pomo sih sebetulnya.
0: Jadi
1: nanti kita cari dulu. Saya
0: okay.
1: Seketika udah lama enggak manggil, saya lupa juga.
0: Iya pula. Lanjut kalau dari pihak mama. Saudara laki-laki dari pihak mama berarti?
1: Saudara laki dari pihak mama. Kalau biasanya panggilnya Ciu-ciu.
0: Ciu-ciu. Wah, comel ya dari pihak mama nih.
1: Ciu-ciu.
0: Ada yang Cece. Ciu-ciu.
1: Popo, Kongkong.
0: Kalau saudara perempuan.
1: Kalau istrinya namanya Cumu.
0: Cumu, oke. Okay. Kalau untuk saudara perempuan versi mama?
1: Iya, kalau
0: Ai. Oh, comel.
1: Ima. Kalau laki-lakinya Icang.
0: Icang, suaminya ya?
1: Iya. Oke.
0: Okay. Terus ada menantu. Orang menantu dari luar yang masuk ke dalam sebuah keluarga. Yang akhirnya menjadi keluarga, iya gak sih?
1: Iya, kalau menantu laki-laki.
0: Ya, sebutannya?
1: Sebutannya adalah menantu laki-laki itu
0: Nuishi, bukan?
1: Nuishi.
0: Nuishi.
1: Ya, Nuishi.
0: Nuishi. Oke, kalau yang perempuan?
1: Yang perempuan namanya Ersifu.
0: Ersifu.
1: Yes, Ersifu.
0: Okay. Nuishi. Ersifu.
1: Betul.
0: Kalau mertua, mertua, ayah mertua.
1: Mertua, mertua laki-laki itu namanya Yuefu.
0: Yuefu.
1: Kalau mertua
0: perempuan
1: namanya Yuemu.
0: Yuemu. Oke, okay. Boleh kita ulang kali ya? Kalau dari mana nih kita ulangnya? Diacak aja.
1: Diacak aja, silakan.
0: Boleh, silakan Koko lah. Kan Koko yang tes suara, masa Nur yang tes Koko sih kan.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi tadi kalau Popo itu ayahnya
0: abangnya
1: ya. Kalau abang istrinya namanya Shenshen. Ya.
0: Yeah. Oh, Shenshen ya.
1: Iya. Yeah,
0: bukan Pomu.
1: Bukan Pomu.
0: Pomu ini siapa catat?
1: Tahu saya. Makanya saya tadi tuh mau bilang Shenshen cuma takut. Soalnya saya manggil Shenshen itu ke adiknya, istrinya adik papa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya. Yeah.
0: Pasti mikir kan kayak mana itu kan teman berdua. Istrinya adik papa.
1: Iya, yeah, okay. Jadi ternyata panggilannya sama, Shenshen.
0: Shenshen ya. Oke, oke, oke.
1: Popo sama Shenshen gitu. Mm-hmm. Loh.
0: Oke. Okay. Terus
1: lalu ada yang saudara sepupu.
0: Saudara sepupu.
1: Saudara sepupu itu pakai piao.
0: Piao.
1: Ya, piao cie, piao mei, piao ke, piao ti, itu piao semuanya, saudara sepupu.
0: Oke, okay, pakai piao ya.
1: Itu saudara-saudara sepupu. Oke. Okay. Dan ini yang dirimu harus tahu adalah suami.
0: Suami, ah ya, suami istri
1: suami
0: apa?
1: Suami itu cangfu, istri suami, itu cici.
0: Suami itu cangfu.
1: Cangfu, istri itu cici.
0: Cici.
1: Cici.
0: Ci. Tulisannya cuma ya?
1: Cici tujuh, cici tujuh kayaknya.
0: Ce.
1: Kayak tujuh.
0: Oke, cici.
1: Oke. Oke. Mari kita ulang sama-sama.
0: Boleh. Dari ayah ya. Papa.
1: Oke, okay, papa, mama, lalu
0: yeye,
1: nainai,
0: waikung
1: atau kongkong,
0: Popo, keke,
1: keke, cie-cie,
0: titi, adik laki-laki,
1: adik perempuan,
0: meimei,
1: meimei,
0: meimei.
1: Oke, okay, nen. Next.
0: Abang ya, abang dari pihak ayah.
1: Popo.
0: Popo.
1: Shenshen.
0: Shenshen.
1: Itu istrinya ya.
0: Ya, kakak dari pihak ayah.
1: Kakak dari pihak ayah.
0: Atau adik dari pihak ayah itu?
1: Perempuan pokoknya kuku.
0: Kuku.
1: Iya, kalau dia punya suami namanya kucang.
0: Kucang. Oke. Okay. Yes. Okay, lanjut untuk dari pihak mama, abangnya atau saudara laki-laki dari pihak mama itu ciu-ciu.
1: Ciu-ciu. Lalu
0: istrinya
1: ciuma.
0: Ciumu.
1: Ciumu. Ciuma sama.
0: Oh, sama, oke. Okay.
1: Ya, mu itu untuk ibu kan? Ciumu, ciuma. Habis itu ada Ai.
0: Ai itu untuk saudara perempuannya ya, dari pihak mama.
1: Ima atau Icang itu suaminya.
0: Suaminya. Oke, okay, menantu?
1: Menantu laki-laki.
0: Nuishi.
1: Nuishi.
0: Nuishi.
1: Ya, Nuishi.
0: Oke, okay, menantu perempuan?
1: Ersifu.
0: Ersifu.
1: Lalu gampang yang mertua laki-laki perempuan, Yuefu, Yuemu.
0: Yuefu, Yuemu. Suami dan istri, Changfu dan Cice.
1: Iya. Begitulah untuk anggota keluarga.
0: Yes, untuk minggu ini kita anggota keluarga. Nanti kita bakal lanjut lagi dengan pelajaran lainnya. Pelajaran gak tuh?
1: Iya.
0: Dengan materi lainnya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di KBBI, Kuy Belajar Bahasa Internasional
1: Bahasa Mandarin.

kasih sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Masih barengan Aldi teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM 76 jangan pindah frekuensi dulu. Kita masih ada di santai siang teman Pro 2 dan di siang hari ini dengan berbagai informasi dari olahraga Aldi bakalan share ke kamu semuanya. Jadi tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbiasa

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

berdua pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

masih dari dunia sepak bola atau memperadua. Ini nggak sepak bola ya, ini lebih ke dunia olahraga nih seperti ini teman-teman memperadua. Momen ini terjadi ketika timur bertemu dengan barat. Timnas Korea Selatan disambut dengan band mariachi dan topi tradisional khas Meksiko pas tiba negara tuan rumah jelang Piala Dunia 2026 memperadua. Jadi sambutan bernuansa budaya tersebut menandai awal perjalanan Korea Selatan di turnamen sekaligus menggambarkan keramahan Meksiko sebagai salah satu negara penyelenggara bersama Amerika Serikat dan juga Kanada. Korea Selatan tergabung di grup A bersama Meksiko, Afrika Selatan, dan Ceko. Tim negeri Ginseng akan memulai laga perdana melawan Ceko di 11 Juni di Estadio Akron, Guadalajara. Dilanjutnya lagi menghadapi tuan rumah Meksiko di 18 Juni di stadion yang sama. Dan menutup fase grup melawan Afrika Selatan di 24 Juni, teman pro 2. So, buat kamu jangan beda frekuensi, kita lanjut lagi dengan informasi selanjutnya.

0: Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Heh, kita juga kasian kan? So, yuk hemat kertas.
1: Bola. Kelas Tompra 2 ini maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama kelas sendiri menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Nah, dengan tampilan sporty dan ekspresi yang penuh percaya diri, kelas ini jadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Kelas sendiri selalu mengingatkan para pemain dan juga penggemar kalau perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Kalau untuk karakternya ya, dia ini orangnya, orang nggak tuh? Dia ini maskotnya berani dan tangguh, tidak mudah menyerah, kompetitif tapi dia sportif, menjadi inspirasi untuk terus berjuang. Pesan dari kelas sendiri, percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir.
2: Pesta Bola Dunia 2000.

Formula 2 resmi menjadi pemain termuda yang menjadi debut bersama timnas Indonesia senior. Pemain berusia 17 tahun itu juga turun pada laga melawan Oman di Stadion Gelora Bung Karno di kemarin hari Jumat 5 Juni 2026 teman Pro 2. Dan itu berakhir dengan kemenangan Indonesia 3-0. Becker masuk menggantikan Rizky Ridho di menit ke-79. Penampilannya juga sekaligus memecahkan rekor debutan termuda yang sebelumnya yang dipegang oleh Arkan Kaka yang melakukan debut pada usia 17 tahun 3 bulan 7 hari di Piala AFF 2024. Becker merupakan pemain berdarah Australia dan Indonesia yang pada saat ini memperkuat klub Melbourne City dan dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu mengisi posisi bek tengah, bek kiri maupun juga gelandang bertahan.

0: senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 6.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah. Gak ada. Ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

0: bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: lagu tadi bisa ngobatin ya teman Prozua. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan? Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalamah. Ngatur. Sama nih, kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.

sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Salfriadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Semusim.

kita mau Pro 2 kayak gitu guys. Aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Anti Normal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Junior Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Day ya. Yaudah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza ya.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua.

pada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 52 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impressio Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sinas Piro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kelan itu memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan di Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan di Krisander melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

banget sama Pradua. Buat kamu yang masih tune in di 92.1 MHz, nah ini barengan sama Adele setelah tadi kita merelay Pradua Jakarta ya. Kamu juga udah diupdate dengan deretan lagu-lagu hits Indonesia mancanegara. Kalau sekarang waktunya Adele yang mengupdate kamu dengan informasi terupdate biar teman Pradua stay up to date.

0: Mual lo.
1: Ayo.
0: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
1: Emang kenapa? Kok mual?
0: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
1: Ma iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
0: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
1: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
0: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
1: Kok bisa?
0: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
1: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
0: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: 107.1 Periode FM, Tanjung Pinang teman terbaik kamu. Bentar lagi teman Periode kita akan mulai program satu Tanjung Pinang, karena kita mau ini ya, ngedapetin informasi terkait perakiran cuaca ke Tanjung Pinang edisi besok. Nah, hari Senin teman Periode, nanti perakiran cuaca juga bakal di-spill langsung oleh BMKG Tanjung Pinang. Jadi pastiin kamu stay tuned on
1: 107.1. What's poppin'?
2: Who you?
1: Brand new whip, just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.
4: Memories bring back, memories bring back your.
5: I guess I kinda like the way you know, know the pain.
3: Dari pagi sampai malam.

0: Aku gamers, tapi gak pro. Setiap me time, aku sempetin banget buat main game. Biar relax aja. Setiap hari? Enggak dong. Setiap weekend? Bisa jadi. Seharian? Ah, lebay itu mah. Main game itu hobi aku. Tapi bukan rutinitas. Karena aku tuh gak mau sampai kayak gini.
1: Pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Bocah laki-laki usia 12 tahun tersebut meninggal dengan diagnosa gangguan saraf.
0: Main game itu gak dosa kok. Asal bisa manage waktu, bisa jaga kesehatan, dan tetap produktif.
3: Ya, kalah lagi.
0: Oh iya, kan aku gak pro.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

0: perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca besok hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026. Pada kesempatan sore hari ini kami bersama dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga
1: Kak Bintang. Apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah,
1: baik. Oke, sehat ya. Silakan Mbak Rizky disampaikan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Ali Bismillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan perakhiran cuaca umumnya untuk esok hari, yaitu pada pagi hari diperakhirkan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian pada siang hari diperakhirkan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Pada malam hari diperakhirkan berawan dan dini hari diperakhirkan berawan dan terdapat potensi hujan ringan menjelang pagi hari. Dan untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi, sore, dan dini hari menjelang pagi hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Mungkin ada lagi nih saran yang disampaikan kepada masyarakat kita, apalagi saat ini terjadi perubahan pola iklim begitu ya?
2: Iya. Mungkin untuk dalam bulan Juni ini, seperti beberapa hari belakangan yang dimana diakibatkan adanya perubahan pola dinamika atmosfer yang mungkin cukup singkat dan mengalami perubahan secara mendadak, seperti beberapa hari terakhir yang mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal, baik pada dini hari hingga menjelang pagi hari. Dan kondisi ini mungkin diharapkan untuk diwaspadai hingga pada tanggal 9, baik untuk masyarakat yang beraktivitas, untuk yang memulai hari pada pagi hari mungkin diharapkan untuk membaca info terupdate dari cuaca setempat di wilayah Pulau Bintan, di mana cuaca yang di mana signifikan di wilayah Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan dapat berpotensi hujan di wilayah seperti itu.
1: Oke, selalu update dengan informasi yang disampaikan oleh BMKG ya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Rizky untuk informasinya kepada kita. Selamat sore Mbak Rizky, selamat bertugas.
2: Iya, selamat sore. Terima kasih Kak Rika.
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Ia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

0: rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.

0: jualan loh.
1: Apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

You're still listening 92.1 Produa FM, Tanju Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, masih barengan sama Adel yang nemenin kamu di sore ceria. Dapat kabar bahagia nih dari Taylor Swift. Widih, kabar apa cedel? Jadi teman Produa, kabar bahagia ini gak hanya dari Taylor Swift sendiri aja, tapi barengan sama Travis Kelce alias sepasang kekasih ya. Jadi setelah resmi mereka ini ngumumin pertunangan di Agustus 2025 lalu, keduanya sekarang dikabarkan sedang mempersiapkan pernikahan yang disebut akan digelar pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City. Hey New Yorkers, asik banget di New York ya. Kalau dari laporan yang aku dapat sih teman Produa, untuk upacara pernikahannya ini akan dihadiri sekitar 1.100 orang sampai 1.200 tamu undangan. Itu juga ada beberapa nama besar dari dunia hiburan. Terus juga dapat informasi lagi nih, kalau seluruh pihak yang terlibat diminta untuk menjaga kerahasiaan acara tersebut biar momennya ini spesial ya, tetap berlangsung secara privat juga. Walaupun kabar ini udah ramai diperbincangkan, tapi sampai saat ini pihak Taylor Swift belum ngasih pernyataan resmi nih terkait rencana pernikahan tersebut. Tapi rumor ini sukses lah bikin para Swifties dan penggemar NFL ikut antusias untuk nantikan momen ini. Apakah pasangan favorit mereka benar-benar akan melangkah ke pelaminan pada Juli mendatang? Yuh, jadi penasaran deh kira-kira playlist nikahannya apa ya?

Teman Produa, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang.

101 MHz RRI Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ini kan minggu ya, hari minggu teman Pradua. Dan aku yakin minggu yang sekarang sama minggu yang dulu waktu kamu kecil itu beda banget kan. Aku tuh jadi penasaran banget deh, dulu kamu waktu minggu sore itu pada ngapain sih kalau waktu kecil nih? Coba bedain dong minggu kamu waktu kecil sama minggu kamu di usia sekarang ketika kamu dewasa itu, perbedaannya ada di mana nih sama Pradua? Karena dulu ya paling kan biasa cuman bilang, besok hari Senin nih. Tapi tuh gak yang terlalu ada semacam beban banget, karena bukan kerjaan juga kan yang numpuk banyak-banyak, paling kan ya tugas doang biasa lah. Tapi kan tetap happy, bisa main kejar lari duduk juga di sekolah, bisa main petak umpet, terus bisa apa ya, oh ke kantin rame-rame sama teman kamu, atau mungkin bisa tukeran binder. Nah kalau dulu tuh bisa tukeran binder ya, kalau Adel tuh masih ada di era itu juga teman Pradua. Tapi kalau teman Pradua biasanya minggu sore yang dulu sama yang sekarang yang kamu rasain itu bedanya ada di mana sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi Psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

101 MHz RRI Produ FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lagi pada ngapain nih teman Produ ya? Tadi sepatunya gak kehujanan kan? Karena sempat hujan juga ya. Takutnya ada yang ternyata hari Minggu nih baru jemur kaos kaki, baru nyuci sepatu, padahal besok udah hari Senin nih teman Produ. Dan ini adik-adik lagi pada ini ya, ujian kan? Nah, tapi kan gak hanya kamu yang sekolah aja yang nyuci sepatu, kaos kaki. Kan banyak juga kakak-kakak, abang-abang yang besoknya mereka back to work, back to reality, yang dimana ya harus fresh semuanya ya, all fresh, all clean. By the way, aku nemenin kamu juga yang mungkin jam segini lagi nyetrika juga buat besok dipakai bajunya hari Senin tanggal perdua. Dan tadi kan Adel nanya nih, bedanya sore kamu yang sekarang sama yang dulu waktu kecil tuh apaan tanggal perdua? Penasaran, soalnya kalau dulu biasanya jam segini tuh aku lagi main badminton nih di lapangan depan rumah Putri. Ya, nama teman aku namanya Putri tahun perdua. Jadi halamannya itu ada lapangan gitu dan kita main badminton di situ biasanya. Kalau sekarang ngapain nih? Lagi denger aku siaran kan? Kerja teman perdua. Aku lagi kerja jam segini. Di WhatsApp udah ada yang ikutan gabung sama Adel ya. Hello, izin gabung ya. Oke, let me know your name. What is your name? Afif. Oke, Afif. Kalau gue bedain minggu sore waktu kecil sama sekarang, itu ibarat beda dunia. Dulu minggu sore tuh masih sibuk main di luar rumah, main bola, balap sepeda, petak umpet sampai debu nempel dari kepala sampai kaki tuh. Dipanggil mas, suruh pulang pun pura-pura budek. Bahkan azan maghrib kadang dianggap cuma peringatan pertama. Eh, Afif, untung kamu gak disembunyiin sama yang entah-entah ya. Belum tanda pulang yang sesungguhnya. Nekat banget nih anak ya, main petak umpet tahun perdua, azan maghrib masih ngumpet aja. Sekarang minggu sore masih di luar juga sih, cuma keluar buat beli kopi atau isi galon. Habis itu balik lagi rebahan sambil menatap langit-langit dan merenungkan kenapa 2 hari libur bisa lewat lebih cepat dibandingin transfer gajian. Iya ya. Dulu minggu sore takut dimarahin karena pulang kemalaman, sekarang takut notifikasi grup kerja yang mulai aktif. Belum lagi ada rekan kerja yang hobi ngechat, siap besok ya bro. Padahal minggu sore itu harusnya waktu berkabung karena akhir pekan mau berakhir. Dulu minggu sore ditutup dengan suara mak yang teriak nyuruh pulang, sekarang minggu sore ditutup dengan suara alarm yang sudah disetel buat Senin pagi. Sama-sama bikin deg-degan, cuma level horornya naik drastis pas udah dewasa. The point is, ternyata ya, deg-degannya tuh masih ada, tapi level horornya lebih naik drastis teman berdua. Untuk lagunya mau Ariel, dulu kita masih remaja. Asik banget. Emangnya sekarang kenapa kamu udah sepuh ya? Dulu kita masih remaja dari Ariel Noah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Oke, tengah pra 2. Masih bareng sama Adel ya, yang nemenin kamu di sore ceria. Dan tadi aku udah bacain jawaban dari tengah pra 2. Kali ini aku balik lagi buat bacain jawaban dari kamu. Ada siapa? Ada Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Inces Adel cantik. Aduh, gak bisa gitu kalau udah tahu passwordnya kayak gini ya. Ada Yu, ada Itik sore-sore ini panggil cantik. Jalan-jalan ketemu Pak Didi Anjas, makasih. Nyambung gak ya sama berdua? Nyambung. Abri cuaca Jaksel sore ini terpantau cerah. Ngojol hari ini aku udahin dulu kak, karena emang jadwalnya jemput doi pulang kerja. Oh gemes, pulang kerja dijemput doi. Tadi udah nelfon katanya kerjaannya hampir beres. Dan ditelepon seperti biasa ngomong gini, yang jemput aku ya, aku lapar. Aku mau makan terus mau jalan. Aku mau makan terus mau jajan. Jadi doa aku ya Allah perbanyaklah rezeki supaya doi bisa jajan terus, amin. Amin, perbanyak rezeki pokoknya buat cowok-cowok yang kayak gini teman pradua ya. Mantep Anjas, makin deras rezeki kamu. Bedanya minggu sore waktu kecil sama minggu sore sekarang itu beda suasananya sih kak. Dulu itu minggu sore masih lari-lari ngejar layang-layang yang putus, ataupun main bola di lapangan luas, atau main kelereng. Kelereng, kalau di Pinang tuh kita bilangnya goli ya. Mungkin di tempat kamu juga bilangnya goli kali teman pradua. Coba spill ke aku, kelereng di tempat kamu tuh namanya apa sih? Karena kalau aku tuh inget goli sih, seingat aku. Main goli yuk. Nah, kalau sekarang masih mencari cuan ya. Untuk sore yang sekarang masih mencari cuan, karena emang hari Minggu sekarang bosan kalau untuk di rumah aja. Mending keluar, pakaian lengkap disertai jaket, bawa helm 2, SIM STNK dan motor sudah bersih siap mengantar Anda ke tujuan yang dituju. Cakep. Mereka lagunya ada Ben, pemain cinta. Semangat siarannya yang jelas adalah Shantik. Saya nampak selalu serta pakai cantik terus ya. Amin. Pokoknya rezeki kamu makin banyak ya Anjas ya. Baca jadi doi dan makin deres deh pokoknya. Aku puterin lagunya buat kamu, pemain cinta dari Ada Ben.

0: apaan sih? Si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Itu kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: bisa.
1: Iya Anggi, kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk. Ya Allah. Gi, kok ketawa kau? Capek loh aku acting, woy.
0: Eh, Ren, betul tak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental kau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Eleh, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang mudah. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Hey, generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah stroberi, lunak, tau gak?
1: Iya juga ya, Gi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Gi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Gi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama murahan dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udahlah, enggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, biar Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92.

0: di 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kamu lagi dengerin 92,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

lagu yang awal itu aku denger, aku agak kurang suka sama lagu ini. Tapi ternyata jalan-jalan dengan sepatu rodaku, aduh itu beneran hit different banget. Dan bikin aku juga setiap ngedenger lagu itu kayaknya aku perlu yang humble headphone. Nah tadi aja aku langsung cari headphone mana nih. Biasanya kalau lagi break bentar ya udah tuh lagu tinggal denger aja by speaker gitu kan. Tapi kalau udah roller bed yang diputar, okay, waktunya aku jika lip sync dong di sini karaoke. Roller Bread dari grup vokal wanita asal Indonesia Nona dalam anthem penuh percaya diri yang rayain kebebasan berekspresi dan juga kecintaan nih sama diri sendiri alias self love. Jadi emang mengekspresikan kehidupan anak muda yang chill, mereka juga confidence, beneran confidence dan gak perlu dengan omongan negatif orang lain ya. Selain donatur dilarang ngatur. Donatur kita siapa? Orang tua kita. So kalau misalnya orang tua kita aman-aman aja, ya kalau misalnya ada komentar yang sampai bikin kamu sakit hati, mendingan gak usah dengerin. Kecuali emang komentar yang memang ngebangun diri kamu, it's okay. Ya kita pilih-pilih juga ya teman peradua. Karena kita kalau misalnya menutup mulut orang itu kan gak bisa nih, tangan kita cuma dua. Mendingan yaudah deh, kita tutup telinga aja buat orang-orang yang gak terlalu penting banget di hidup kita ya. Ya selain gak ada benefitnya, gak usah terlalu dipikirin manis.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Top Radio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Top Radio, bentar lagi kita akan gabung ke Top Radio Jakarta karena kita akan mendengarkan Indonesia Pro Indie. Jadi pasti kamu juga gak pindah frekuensi karena di situ kita akan tahu nih. Wow, banyak ya ternyata lagu-lagu dari musisi lokal seluruh Indonesia yang gak kalah bagus-bagus. Jadi kalau teman Radio emang punya karya, jangan lupa buat dikirim. Nah, kalau misalnya kepilih, lagu kamu bisa diputar di Indonesia Pro Indie loh. Setiap hari Minggu di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 8 malam. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi, Top Radio 2. Tetap dengerin 90,1 MHz.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Welcome back to Pro 2 FM Tanjung Pinang. Untuk di malam hari ini sudah ada aku, Angel Maricilandari, yang ready menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Kenapa ya, kerasanya tuh kayak udah lama banget gitu gak siaran. Padahal terakhir itu 2 hari lalu masuk subuh, terus liburnya baru semalam, hari ini masuk malam. Tapi kayak kerasa panjang aja gitu gak menemani teman Pro 2. Dan udah kangen banget ini sekarang. Yang pasti cuma Pro 2 untuk di malam hari ini, karena hari Minggu kita bakalan membahas informasi entertainment sampai dengan jam 9 nanti. Terus nanti bakalan lanjut di di teman cerita ya, dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Nah, kira-kira apa yang bakalan kita bahas? Stay tune terus ya bersama kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang-kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang-kaling disebut juga sebagai kliberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang-kaling berasal. Kolang-kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang-kaling itu sendiri. Yang bikin kolang-kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang-kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang-kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang-kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,3

kesepian. 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada informasi terbaru nih dari seorang Taylor Swift ya, yang mungkin kabarnya juga udah berseliweran di mana-mana, cuman belum tahu pastinya benar atau enggak. Cuman ini adalah kabar bahagia yang datang dari pasangan Taylor Swift dan juga Travis Kelce, yang dimana sudah resmi mengumumkan pertunangan pada Agustus 2025 ya, udah dari tahun lalu ya. Dan sekarang dua-duanya dikabarkan lagi mempersiapkan pernikahan yang katanya sih bakalan digelar pada tanggal 3 Juli 2026 nanti di Madison Square Garden, New York City. Dari laporan yang beredar juga, katanya upacara pernikahannya akan dihadiri sekitar 1.100 sampai dengan 1.200 tamu undangan, termasuk yang ada nama-nama besar juga dari dunia hiburan. Dan seluruh pihak yang terlibat ini diminta untuk menjaga kerahasiaan acara ya, supaya special moment ini tetap berlangsung secara private. Jadi ini weddingnya secara tertutup ya, teman Pro 2. Walaupun kabarnya sudah mulai rame berseliweran, tapi sampai saat ini memang belum ada konfirmasi langsung dari Taylor Swift. Ya gimana enggak, dia mau konfirmasi, dia aja merahasiakan ya untuk momen acaranya supaya bisa terlaksana dengan baik gitu. Rumor ini ternyata sukses juga membuat Swifties dan penggemar NFL ikut antusias menantikan apakah mereka berdua benar-benar melangsungkan pernikahan di Juli mendatang. Seperti yang kita tahu juga ya, teman Pro 2, Taylor Swift tuh lagunya semuanya banyak nyindir mantan. Semoga yang kali ini enggak jadi mantan, alias jadi suami beneran, supaya kita mendapatkan lovely songnya seorang Taylor Swift gitu. Salah satu lagu yang sampai hari ini tuh masih belum bisa bikin aku move on dari Taylor Swift itu masih Wildest Dreams ya sebenarnya. Semoga yang tadinya cuman Wildest Dream, cuman mimpi-mimpi yang liar doang, yang hanya ada di dalam mimpinya doi, bisa menjadi dreams come true, alias menjadi mimpi yang nyata

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok Pro2 TPI.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman Pro2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya orangnya yang dikasih perhatian tapi nggak dikasih kepastian.
2: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Spesial buat kamu di mana saja berada, sudah masuk di teman cerita untuk di malam hari ini. Barusan lagu dari Izgitaf dengan Takut ya. Takut tambah dewasa, takut kecewa. Ya, memang itulah kehidupan dewasa yang harus kita hadapi teman Pro 2 ya. Yang namanya kecewa, insecure dan juga mungkin ngerasa takut untuk dia nanti, itu pasti benar-benar kita rasakan di usia yang semakin bertambah gitu. Tapi gimana sih caranya Angel supaya bisa melewati itu semua? Ya itu balik lagi ke diri kita sendiri sih. Menurut aku salah satunya itu harus dimulai dari diri kita. Karena untuk memilih lingkungan pertemanan yang baik, memilih pasangan yang baik, bahkan memilih untuk berbuat baik atau tidak, itu semuanya juga dimulai dari diri kita guys. So that's why pentingnya untuk menjaga circle yang ada di sekitar kita, mengendalikan diri kita sendiri, karena itu semualah yang menjadi buah dari apa yang kita lakukan hari ini untuk di masa depan. Nah, tapi teman Pro 2, kalau ngomongin insecure ya, berarti kan lawan katanya adalah secure. Kalau insecure itu kan berarti gak pede, ngerasa gak aman, ya pokoknya lawan kata dari secure lah. Sedangkan kalau secure itu adalah sebuah sebuah kondisi di mana kita tuh ngerasa aman. Nah, kalau kata orang, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang membuat kita tuh ngerasa secure alias tidak insecure, enggak harus bertanya-tanya, kamu kurang enggak ya? Aku kurang enggak ya? Enggak harus bertanya-tanya dia lagi di mana dan siapa 24/7 hanya karena takut dia lagi sama siapa nih. Dia ngelakuin apa nih sekarang? Ya sebenarnya wajar ya kalau itu dilakukan sebenarnya sama setiap pasangan. Tapi kalau dalam konteks yang sudah kelewat batas, ya ini yang tidak menjadi hal yang harus dimaklumi gitu guys. Jadi kalau kata orang, hubungan yang sehat itu ketika kita ngerasa secure. Menurut kamu emangnya apa aja sih hal-hal yang bisa buat kamu secure? Karena setiap orang itu pasti punya tolak ukur yang berbeda-beda ya. Contoh kayak aku, mungkin aku termasuk orang yang aku sangat mengakui teman Pro 2 kalau aku tuh termasuk orang yang kalau menjalankan suatu hubungan ya itu tuh sangat-sangat posesif gitu. Dulu enggak gitu. Kenapa bisa jadi seposesif ini sekarang? Karena mungkin dulu pernah ada yang namanya pengkhianatan. Jadi ketika memulai hubungan itu kembali, rasa posesif itu jadinya ada karena ada rasa insecure dari masa lalu. Yang mungkin di awal-awal hubungan, waktu pertama-pertama pacaran, itu kan masih baik-baik aja ya. Mungkin kebetulan ketemunya sama mantan-mantan yang baik pada waktu itu. Jadi gak pernah ada tuh yang namanya rasa mengekang. Kamu gak boleh ini ya, kamu gak boleh ikut kegiatan ini ya, kamu gak boleh ikut kegiatan itu ya. Karena dulu menjalani hubungan itu dalam konteks saling mendukung, saling support gitu. Tapi ada momen di mana dapat laki-laki asik, dapat pasangan yang pada waktu itu melakukan pengkhianatan, ya selingkuh lah atau baper dua. Dari situ tuh rasa insecure-nya jadi muncul. Walaupun mungkin aku nggak pengen ya rasa itu datang, tapi it naturally comes. Yang membuat aku tuh jadi bertanya-tanya, aku kurangnya apa ya sampai dia harus selingkuh gitu. Aku kurangnya apa ya? Apa aku kurang waktu ya buat dia? Apa aku kurang perhatian buat dia ya? Atau jangan-jangan dia keluar sama cewek yang lebih cantik ya? Atau dia ketemu sama orang-orang yang lebih keren ya dari aku gitu? Makanya ketika mungkin itu sudah pernah terjadi, banyak orang-orang yang sekarang tuh ketika menjalani hubungan bersama dengan pasangan yang baru, jadinya tuh ngerasa gak secure, ngerasa gak aman. Jadi kalau ditanya hari ini, Angela, apa sih yang bisa buat kamu secure sama hubungan kamu kalau misalnya menjalani hubungan lagi gitu ya? Mungkin ketika dia bisa menjaga kepercayaan aja sih ya sebenarnya. Setia tuh memang sulit untuk didapatin gitu di era sekarang guys. Wah, kayak kenapa sih orang-orang gak bisa setia ya? Tapi at least pasti akan ada tolak ukur sendiri bagi setiap orang untuk ngerasa diri dia tuh secure. Contoh kayak aku bakalan ngerasa secure Angel kalau misalnya at least pacar aku satu hari bisa ngabarin aja dia lagi di mana, lagi dengan siapa, atau kayak cuman sekedar ngabarin aja tanpa harus diminta, tanpa harus ditanya dulu.
secara natural untuk atau kayak secara inisiatif aja gitu untuk ngasih tahu kalau lagi di mana dan juga mungkin lagi mengerjakan sesuatu apa. Ngerasa secure walaupun dia lagi sibuk, tapi dia ngabarin hari ini aku sibuk ya. Maaf kalau misalnya hari ini aku enggak bisa chat kamu terus-terusan karena aku bakalan sibuk nih selama seharian ini. Mungkin itu adalah cara-cara yang sangat-sangat receh sederhana, tapi ternyata itu bisa membuat pasangan lainnya tuh jadi ngerasa secure gitu. Oh ya udah, it's okay. Yang penting dia udah bilang, dia ngerasa berarti hubungan ini penting sampai dia harus ngasih tahu supaya enggak akan ada yang namanya kesalahpahaman. Ya itu contoh ya guys ya. Tapi kalau dari versinya kamu sendiri seperti apa? Nah, itu boleh juga untuk diceritain bersama dengan kita untuk di malam hari ini. Alright. Dan untuk kamu-kamu yang mungkin sudah ngerasa patah hati duluan ya. Mau gimana lagi? Udah terjadi, yang berlalu biarlah berlalu, tetap go on, tetap harus maju ke depan. Semoga di depan hari bisa mendapatkan orang yang lebih baik dan juga bisa belajar bahwa yang dulu-dulu itu cukup jadi kenangan aja, tapi ambil baik-baiknya, buruk-buruknya dibuang aja. Oke? Okay? Teman Predu, let's go, kita ke lagu selanjutnya dulu untuk yang mau gabung sampai nanti jam 11 malam yang kita tungguin. So, let's go.

Tanjung Pinang, teman.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena

Ya, sama Pro 2. Kita masih ada di teman cerita di malam hari ini dan masih dengan topik yang sama, spesial buat kamu yang mungkin baru aja mendengarkan kita tadi terkait dengan ini ya topiknya ya. Kalau kata orang, hubungan yang sehat itu ketika kita ngerasa secure atau aman. Kira-kira menurut kamu hal apa aja sih yang bisa buat kamu tuh jadi ngerasa secure atau ngerasa aman, jadi enggak perlu yang namanya bertanya-tanya, jadi posesif dan segala macam. Untuk yang mau ikutan join bisa langsung di WhatsApp kita ke 0811 77 79210, atau juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital dan juga bisa lewat Instagram Pro 2 TPI 2-nya angka.

0: ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
1: Hai teman-teman Pro 2, kami
0: Soja.
1: Jangan lupa ya dengerin terus 92.

0: Tanggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya, pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya, jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya, kalau itu aku juga tahu.
0: Nah, terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu, sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Jaga malam,
3: teman terbaik kamu.
4: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
2: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
4: Jaga malam,
3: jangan galau malam-malam.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita masih ada di teman cerita ya. Dan masih ngomongin terkait dengan hubungan sehat adalah hubungan yang bisa bikin kita tuh ngerasa secure. Nah, kira-kira hal apa aja sih yang bisa membuat kamu tuh juga jadi ngerasa secure? Selamat malam, di sini sudah ada dari Lestari ya, kalau untuk personal contact name yang ada di WhatsApp. Katanya pendengar setia RRI Pro 2 Tanjung Pinang, kembali hadir menyapa, asik. Selamat malam dan juga selamat bertugas, semoga sehat selalu. Dan ibu doakan semoga segala urusan pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, amin. Kemudahan dan juga keberkahan, amin ya. Semoga doa yang sama juga balik lagi nih ke pendengar kita yang satu ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekalian izin mau diputerin lagu dari Mahalini yang Melawan Restu untuk menemani suasana ya, malam yang sunyi ya, untuk di malam hari ini supaya sunyi-cunyi nyantai gitu. Sekali di udara tetap di udara, dan sekalian merdeka tetap merdeka, asik. Ya deh, langsung aja kalau gitu, sesuai dengan requestnya ada Mahalini dengan Melawan Restu, spesial buat pendengar kita di malam hari ini, aka Ibu Lestari.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: juta tadi untuk pesanannya, totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh, gitu. Seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo.

92,1 Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, sama Pro2 sini sudah ada yang bergabung lagi. Ya, langsung aja ini aku mau bacain. Selamat malam ini buat Kak Dwi yang bergabung di WhatsApp-nya kita. Kalau dari Kak Dwi katanya, agak susah sih ya untuk menemukan rasa secure ketika sudah pernah dikhianati. Dan aku termasuk orang yang tidak percaya lagi dan susah untuk percaya kepada orang lagi. Tapi mungkin kalau ditanya apa yang akan membuat aku ngerasa secure adalah ketika aku bisa diyakinkan sama seseorang yang memang benar-benar tuh cinta dan juga sayang sama aku, bisa nunjukin effortnya dengan lebih tanpa pernah harus diminta. Oh wow, creepy guys. Ya tapi kalau misalnya memang itu adalah salah satu cara terbaik ya buat Kak Dwi, why not baby? Karena ya namanya orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. So semoga bisa mendapatkan laki-laki yang tepat ya, manis ya. Anyway, requestnya ikutan aja Angel, soalnya gak kepikiran pengen request apa di malam ini. Oke deh, kalau gitu kita ke lagu selanjutnya dulu. Untuk yang lain masih aku tungguin sampai nanti jam 11 malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Eh, kemarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Nyoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu? Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar hutang sulit.

0: kita ngobrol dua. Sebelum jam 11 malam ini aku mau bacain dulu yang sudah bergabung lagi di teman cerita. Selamat malam buat Bang Anjas. Hai hai Marumila, jaga malam, jaga Najla sampai jam 12 malam. By the way, malam ini lagi di depan teras ngegame ya, ditemenin sama bandrek panas. Wih, enak banget. Apalagi kalau suasana di sana dingin. Soalnya kalau di Pinang lagi panas-panasnya, kayaknya kalau bandrek agak kurang masuk sih. Walaupun tetap menghangatkan. Aku tuh suka banget sama bandrek. Cuman situasinya Tanjung Pinang panasnya panas banget. Pastinya ditemenin sama suara Angela juga dong. Asik. Udah 2 hari gak ngopi nih madam, karena lagi batuk dan suara hampir habis. Jadi minum bandrek aja yang aman. Ini aku seperti bercermin nih ya sama Bang Anja. Sekarang aku juga gitu. Ngopi. Tenggorokan gak aman, langsung cabut ke bandrek. By the way, hubungan yang sehat itu ketika aku ngerasa secure atau aman. Dalam artian gak overthinking yang terus menerus. Di hubungan aku yang sekarang tuh gak ada yang namanya overthinking atau segala macam. Wow, so happy for hear that. Karena emang aku percaya aja gitu sama cewek aku. Karena dia emang juga ngeyakinin aku sih ya. Dan cewek aku tuh bilang gini, ketika aku punya cowok, ya udah satu cowok aja gitu. Di tengah gempuran berita-berita perselingkuhan, aku memilih kamu aja yang aku percaya sebagai pasangan yang insya Allah akan menjadi suami aku nanti. Asik. Oh, so sweet. Apalagi di dalam hubungan masih mencari yang lain dan gak ada puasnya. Jadi di dalam diri aku tuh ngerasa aman aja gitu sama hubungan ini. Dan kita hampir setiap hari ketemu, kayak meminimalisir aja gitu supaya gak ketemu sama cowok atau cewek lain selain teman yang emang niatnya mau jadi orang ketiga supaya gak ada terjadi perselingkuhan. Semoga aja, amin ya, jangan sampai lah ya. Aku doain yang terbaik deh untuk yang kali ini, semoga benar-benar sampai ke pelaminan ya. Rekasi lagi jazz yang 1000 tahun. Semangat siarannya buat Madam Angela, sehat dan juga bahagia selalu. Hati-hati di jalan pulangnya Madam, terima kasih. Ya dah, kalau gitu langsung aja kita ke lagu selanjutnya dari Jazz dengan 1000 tahun, spesial buat Bang Anjas. So let's check this out.
1: Berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh. Berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

Ada seorang anak muda yang sering menatap malam panjangnya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin aku memang tidak punya kesempatan untuk sukses. Sekolah yang tak sempat ia selesaikan, teman-teman yang semakin jauh meninggalkan, dompet yang sering kosong, bahkan mimpi-mimpi yang dulu terasa dekat, kini menjauh bagai bayangan. Semua membuatnya percaya bahwa jalan untuknya sudah tertutup. Tapi sebenarnya, ia lupa satu hal penting. Tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Ada yang lahir dengan kemudahan, ada yang harus mendaki lebih tinggi. Hidup tidak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Ada kalanya, yang berjalan paling lambat justru punya kisah paling dalam. Kesempatan itu bukan selalu diberikan. Kadang, kesempatan harus kita ciptakan sendiri. Kesempatan itu mungkin tidak terlihat hari ini, tapi ia ada, diam-diam menunggu pada langkah kecil yang tetap diambil meski terasa.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Morning Song on 92.1.

kedua kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin skuad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

0: Kalau aku tengok-tengok kok nih ya, tiap hari sibuk terus, sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos selain untuk tidur sama nyuci baju?
1: Iya juga ya.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
1: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Ra?
2: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow, Ra.
3: 62,1.
4: Teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi.

banyak. Bahkan di beberapa tempat sampai dikumpulin lagi buat keperluan non minum. Jadi santai, ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

Riau, bahkan di mana saja berada, inilah Radio Republik Indonesia. Program Kedua Tanjung Pinang, selamat berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 8 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Amat ini, Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Minum kopi Stubruk enak nih. Sayang di sini belum buka tokonya.
1: Lah, ngapain cari yang enggak ada? Kopi lokal di sini juga banyak yang enak rasanya.
0: Betul, Kak. Nanti rasanya biasa aja. Terus tempatnya kurang estetik.
1: Ah, ini nih, kebiasaan judging duluan. Emang kau udah pernah kesana?
0: Belum sih. Tapi kayaknya vibe-nya beda aja gitu sama kopi yang dari luar.
1: Vibe apa? Vibe buat Instastory. Pasti kau mau beli kopi luar itu biar postingan IG kelihatan keren kan?
0: Ya sekalian lah. Masa udah keluar duit buat beli kopi mahal tapi gak diposting?
1: Kalau itu mindset kau yang harus diganti. Kopi lokal juga enak rasanya. Desain tempatnya juga gak kalah estetik. Dan asal kau tahu ya, banyak coffee shop di luar negeri yang justru pakai biji kopi dari Indonesia. Nanti lah kalau kau udah gajian, aku ajak kau pergi ke sana.
0: Gitulah ya. Bentar. Kok tunggu aku gajian? Maksudnya biar aku yang bayarin kau gitu?
2: Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

all about hits. You are listening Proto FM Tanjung Pinang.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: If you see someone without a smile, give them one of yours. Dolly Parton.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga lagi gak di ghosting sama deadline dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Okay, pagi ini kita mau ngobrolin sesuatu yang relate banget sama generasi kita. Generasi yang katanya hustle culture banget. Pagi meeting, siang nugas, sore cari cuan, malamnya overthinking. Terus ngepost di medsos, alhamdulillah for today's achievement, biar kelihatan produktif. Kita semua tahu rasanya kan? Rasa bangga pas kita bisa nyoret satu lagi to-do list kita. Tapi pernah gak sih di tengah kesibukan ngejar dunia itu, kita ngerasa ada yang aneh? Ngerasa capek, tapi bukan capek fisik doang. Jadi capeknya itu capek batin. Kalau pernah, bisa jadi kita udah nyerempet atau bahkan kejebak dalam yang namanya toxic productivity. Produktif itu bagus, ambisius itu juga keren. Tapi kalau sampai bikin kita lupa sama yang ngasih kita waktu dan tenaga buat produktif, itu udah bahaya. Itu bukan lagi hustle culture, tapi lost culture, kehilangan prioritas. Jadi gimana nih ciri-ciri orang yang udah mulai kena toxic productivity ini? Pertama, dia bakal ngerasa bersalah kalau lagi istirahat. Coba bayangin nih, pas malam minggu, kamu lagi nyantai, rebahan, atau mau nonton serial favorit. Tapi baru juga mulai episode 1, tiba-tiba pikiran kamu melayang. Duh, si Rina kayaknya lagi ikut webinar, si Budi lagi ngerjain side project. Aku kok malah rebahan ya? Gak guna banget. Perasaan cemas dan bersalah itu muncul cuma karena kita lagi ngasih hak buat badan kita istirahat.

Nilai diri kita diukur dari pencapaian dunia. Ini juga paling bahaya. Kalau kerjaan kita dipuji bos, kalau kita dapat proyek gede, merasa jadi orang paling keren sedunia. Tapi coba sebaliknya, pas proyek kita ditolak atau kita bikin kesalahan, kita langsung ngerasa jadi manusia paling gagal, paling gak berguna. Self-worth kita jadi rapuh banget, naik turun kayak harga saham, tergantung validasi dari orang lain dan dunia. Kalau kita udah di fase ini, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita jadi hamba dari kerjaan, bukan hamba Allah. Ingat, tujuan kita diciptakan untuk apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jelas banget kan? Tujuan utama kita itu ibadah. Kerja, belajar, berprestasi, itu semua adalah bagian dari ibadah. Kalau niatnya benar dan gak melanggar perintahnya. Terus gimana dong? Apa kita harus jadi pemalas? Eits, tunggu dulu. Mungkin ada yang mikir, itu kan soal dunia. Kalau soal ibadah harusnya gaspol dong, gak pakai rem. Nah, disinilah kerennya Islam. Islam itu agama keseimbangan. Bahkan dalam urusan ibadah, kita nggak boleh berlebihan. Ada satu kisah nyata dari seorang sahabat Nabi yang super semangat. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Abdullah ini anak muda yang semangat ibadahnya membara. Saking semangatnya, dia bikin komitmen ekstrim. Dia akan puasa setiap hari dan akan sholat semalaman suntuk tanpa tidur. Bayangin, every single day. Mungkin menurut logikanya ini adalah produktivitas ibadah level maksimal. Tapi reaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas dengar kabar ini, masya Allah keren banget kamu. Justru beliau memanggil Abdullah dan menegurnya dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lakukan itu, berpuasalah dan berbukalah, sholat malamlah dan tidurlah. Lalu beliau menyampaikan kalimat emas yang jadi inti dari keseimbangan hidup. Sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan keluargamu juga punya hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang, coba kita renungkan bareng-bareng. Sahabat Nabi yang super soleh, yang semangatnya 100% untuk akhirat, ketika berlebihan dalam ibadah sampai lupa hak tubuhnya untuk istirahat, itu pun ditegur langsung oleh Rasulullah. Pertanyaannya buat kita, kalau ibadah non-stop sampai lupa istirahat saja dilarang, apalagi kita yang kerja non-stop, tugas non-stop, ngejar cuan non-stop, sampai lupa beribadah kepada Allah. Kisah ini adalah cerminan langsung dari firman Allah di surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Allah suruh kita kejar akhirat, tapi jangan sampai lupa jatah kita di dunia, termasuk jatah istirahat, jatah buat keluarga, dan jatah buat diri sendiri. Jadi kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya, produktivitas sejati dalam Islam itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi tentang seberapa berkah dan seimbang waktu kita. Produktivitas yang diridhoi Allah adalah saat kita bisa sukses di dunia tanpa harus menggadaikan akhirat kita. Lalu solusinya gimana biar kita nggak terjebak? Islam itu agama yang paling support umatnya buat jadi keren dan sukses, tapi dengan cara seimbang yang ada berkahnya. Ini nih resep work-life balance ala Islam. Resep pertama, niatkan kerja sebagai ibadah. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Coba deh, sebelum mulai kerja, ambil waktu 30 detik buat lurusin niat. Oke, aku mau cari duit hari ini. Tapi coba ubah jadi, ya Allah, aku kerja hari ini untuk mencari rezeki yang halal, untuk membahagiakan orang tua, untuk jadi manusia yang bermanfaat. Jadikanlah lelahku ini ibadah di matamu. Dengan niat itu, setiap ketikan keyboard kita, setiap email yang kita kirim, bisa jadi pahala. Keren kan? Resep kedua, dunia di tangan, akhirat di hati. Ini prinsip yang dipegang para sahabat. Mereka itu pebisnis sukses, jenderal yang hebat, tapi hatinya nggak pernah lengket sama dunia. Maksudnya gimana? Bayangin nih, kamu lagi megang pasir di tangan. Kamu bisa genggam erat, tapi kalau disuruh lepas,
Ya, kamu.

lepas aja dengan mudah. Begitulah harusnya kita sama dunia. Boleh kita kejar, kita genggam, tapi jangan sampai masuk ke hati. Kalau sudah masuk ke hati, pas hilang atau gagal, sakitnya luar biasa. Resep ketiga, ingat nikmat yang sering dilupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Tuh kan, waktu luang dan sehat itu nikmat, bukan aib. Jadi, kalau kamu punya waktu buat istirahat, buat healing, buat ngobrol sama keluarga, itu berkah dari Allah yang harus disyukuri, bukan malah dibuat cemas dan merasa nggak produktif. Jadi teman Pro2, yuk kita sama-sama mengatur lagi definisi produktivitas kita. Produktivitas sejati itu bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi seberapa berkah waktu kita. Bukan tentang seberapa banyak to-do list yang selesai, tapi seberapa banyak amal kita yang terkoneksi dengan Allah. Mulai sekarang, coba deh, jadikan azan sebagai alarm prioritas. Pas dengar azan, stop semua kerjaan. Bilang ke diri sendiri, panggilan bos dunia akhirat nih lebih penting dari panggilan bos di kantor. Terus, ambil wudu break, bukan cuma coffee break. Kalau lagi pusing sama kerjaan, suntuk, coba deh ambil wudu, sholat sunnah 2 rakaat. Dijamin lebih menenangkan daripada kopi yang paling mahal sekalipun. Terus, syukuri istirahat. Pas lagi rebahan, bilang dalam hati, Alhamdulillah ya Allah atas nikmat waktu luang dan kesehatan ini. Ubah rasa bersalah jadi rasa syukur. Mari jadi generasi yang keren, ambisius, sukses tapi hatinya tetap nyantol sama Allah. Generasi yang bukan cuma sibuk tapi berkah. Bukan cuma produktif di dunia, tapi juga produktif untuk akhiratnya. Semoga bermanfaat ya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari
1: Gosele.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: lemahnya rupiah.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.
1: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 92

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa waterspout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

0: Zahra udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan pendapat.